0: Baruna simwengel kibar kai bara fatta
1: Baruna simwengel kibar kai bara fatta
0: Paiwe paina simwengel kibar kai bara fatta
1: Paiwe paina simwengel kibar kai bara fatta
0: Asoi kibarai ma
2: Asoi ileileng bara fatta Ai
3: tarasi Gom si sadi swa
0: Kaina kaina skawi Na wu galal duwa ja ko liye kherali
3: Kibat kai bara fatta
2: Ai jala lo ngala
0: Egel
2: Na lo na kulli ambalong ndi
0: Ai la kera to aiba
2: hey
3: ai ya suang era te
2: ai era gal keri
0: ali yesu keri ai li era te
2: ye ma yesu keri ni delo na ma khalas
3: ai tan longa
0: la bo pot tan longa la
3: di kul degila
2: asoi
0: asoi
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke ine na yohanna al awwal granes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal erai
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namaden sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki herra tore ka basing sikel ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: na kones era
2: na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga me isa mon gwenden herra
3: yegen
0: yegen
3: Ki borai?
2: Ini nama atau lagi sembelengi. Indigi alie alki kagila. Ki kain kungi. Nanti kel kami.
3: Ye te ye yang ilang elang is juana na ardenka. Ini duit domborin sadi soal terem teremina apa apa yang kagila. Alherai lompi alherai. In alie alki kel kami neng kagila aisan kuadeng. In lompi aliyei na herrei na ingalomba alo diko belet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kiki enjirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kiki enjirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Na se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kiki en. Jirgo kay na kaulasi na ki diko ngere kio
2: alba pie
3: na kau
2: kien
3: azakirimo na siala yo
2: eh
3: akay dombro bere ka kile

0: balla kangel jam ko adaen barnaamij orren wudu anjaade na daen barnaamij orren wudu anjaade kerrek bas wudu ngatu lenga kundul na deen kirsing na ete na makwel yani anang daen borun kirsingo yani masanal kwa daen burusi kwela lang kabina dien kawal na ki bora na makanna yani na kunying lakin dog daen junyungo ina lombal ke donga togi na ma yidwe deen barangu nyin na urunga kaldi na kote nga sarra e sur kago na ete na makwel alang itirik ila in kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daen bele dok na kwa adisi tungkari matning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana su pour sa trigani na kan nagal la king jam kwa su donga kan ba go mayram bana na quasi donga bani
1: e osina bro fatta donga kan ni kan kel jam kwa del din dio al banes kel bam kan ke la galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidel wo jana gena lompi ke krefia na kan ke kirana lompi jango donga ke kan ni anan sur nga si bagi kan alin it ke gilal dang idi ke nas kan jurma sur kawa innin kirre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena bro fatta auna kan nas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwa na gan ma wo to bale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan gal jam ko ba lai bindel mang dom bayin una ko san an karabayin na uka azangal daim buru su ko bo idin na kwa dengiri nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin mo.

kasdia dalam kwa kerana nzikiweri kimbara nzikiweri kwa yana pera kini dama ila yana ki kwel alanka bu mitira le kamwi na surti kweni na tudde kirimu alanze kwaze kwa mi kwa ne dikani sana sa udo so waskan nekin kwa dogal tare kawe dogni surti kweran susi tare kunitia dua asa tare lom nes iwi arya salle nes arya jangwel wala erkier jangwel wala warrenga pi de baba pi kimudo anya disipi nema dokkan kwasi dobban kwasi jigal ken kwage nes do puniti asen kiwiya ne ndalan baye na kwa kamuta na na irikanya bi a lot of banudo skit ke sa do bau na sursina se balun ndalan bi ba iribanni namaz bi surti do to gyana gyana kwandi yana tare jaw na wata songaya kwalialia ba din kirin kayla na ngi kikin alan karabang nama era yin na do to gilia taga kela kwase karan jaye wana makamun naski mota kabe nama nga in dual kamana kayen wata ngina ba ginimas o euro ngendalan kayen kwase songwas ini na era yin na yin surti kare surin bere kala kan daga kweri ba nanki muru alo to kawe nalmin duke era ba duke ri duke rin bere so age kami asa kan ba isabel du wasa jaram wala ke ele to abam wala ki ana da kida kas ge ba wal di mamam kwase ba wal di ngan kwase ba wala ellen kwale al ken ele ban